0: Radio K.
1: Sri Lankie Rhythmia Vishwe Sisara Live FM. Melawa hari ini memang dia meratri 12 hari.